0: kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
0: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
3: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan.

0: air menjadi semakin penting. On water has never
1: been more urgent. Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
2: In practical terms, it is a combination of insolvency.
0: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
2: Costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rahma dan Sub Creator yang mana mereka juga membawakan set.
1: Dan bagaimana ke editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri.

Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Bersatu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada Dinas Sosial Provinsi NTT gelar kegiatan-kegiatan bagi para lansia di panti maupun juga di luar panti. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi NTT Francisco Saverius Nong sebutkan bahwa peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan dan kegiatan sosial yang libatkan para lansia secara aktif. Dari kegiatan dalam panti, kata Franciscus, pihaknya juga menghadirkan inovasi pelayanan berupa program bedah kamar bagi lansia yang tinggal di luar panti dan membutuhkan perhatian khusus. Franciscus menjelaskan jumlah lansia yang dilayani di Panti Budi Agung Kupang saat ini capai 75 orang. Sementara untuk wilayah pelayanan UPTD terbagi menjadi dua, yakni Kupang dan Maumere, yang mana penghuni tertua di panti berusia 96 tahun sedangkan yang termuda berusia 60 tahun. Untuk mendukung pelayanan ini, kata Francisco, UPTD didukung oleh pegawai yang bertugas di dua wilayah pelayanan. Lebih lanjut, Francisco mengatakan tema Halun tahun 2026 ini mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh dan diharapkan bahwa lansia bisa mandiri, tidak patah semangat dengan statusnya sebagai lansia. Francisco mengungkapkan sebagian besar penghuni panti merupakan lansia yang belum menikah atau tidak memiliki keturunan. Ada juga yang memilih tinggal di panti karena alasan ekonomi maupun juga persoalan keluarga.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda. Can I have your attention, please? You gotta move.

0: J Flow right here.
1: Pendengar, Bupati Kupang Yosep Lede menghadiri ibadah sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Pelangi Kasih di Sulamo Kamis kemarin. Dan momentum penuh sukacita iman ini turut hadir Wakil Sekretaris Sinode Gemit, Pendeta Simrat Karmani, dan juga pemimpin ibadah Pendeta Yunus Kaitulang. Di sambutannya, Bupati Kupang Yosep Lede memberikan apresiasi atas semangat dan komitmen jemaat untuk membangun rumah Tuhan. Menurutnya, pembangunan gedung gereja sangat penting, tapi lebih utama lagi adalah membangun iman dan persekutuan di tengah jemaat. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang akan selalu mendukung pembangunan rumah ibadah sesuai dengan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tapi peran aktif dan juga kebersamaan jemaat tetap menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Sementara itu, Wakil Sekretaris Sinode Gemit, Pendeta Simrat Karmani, dalam suara gembalanya menyampaikan bahwa peletakan batu pertama bukan karena seremoni pembangunan fisik, tetapi menjadi peristiwa iman bagi jemaat. Dia mengingatkan agar pembangunan gereja tidak melemahkan persekutuan jemaat. Informasi dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.
1: Janisa, 1, 2, 3, 4.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya, klaim narasi tercatut pernyataan Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko merupakan informasi hoax dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja bersama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Dengan demikian, informasi yang beredar, unggahan di video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Ini adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

yang memicu terbentuknya area konvergensi dan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia. Perkirawan BMKG Henok Vita dalam siaran cuaca yang diikuti dari Jakarta mengatakan bahwa pusaran sistem cuaca ekstrim ini membawa kecepatan angin maksimum sampai 35 knot. Henok Vita menjelaskan bahwa selain faktor Jangmi, pembentukan awan hujan nasional juga disumbang oleh kemunculan siklonik lain di Laut Cina Selatan dan daerah konvergensinya memanjang hingga ke Kepulauan Natuna. Dan kombinasi fenomena ini terdampak langsung pada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah termasuk ancaman tiupan angin kencang yang berpotensi melanda sewaktu-waktu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk keperkiraan kota-kota besar di Indonesia bagian barat, cuaca ekstrim berupa hujan petir membayangi wilayah Jambi. Tapi untuk NTT disebutkan kombinasi fenomena berdampak pada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah termasuk ancaman tiupan angin kencang berpotensi melanda sewaktu-waktu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Pendengar jemaah haji yang akan mendarat perdana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Kata PLH Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Andika Widya Narko, saya cuplik dari rri.co.id, menyebutkan berdasarkan jadwal yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air 1 Juni 2026. Andika mengatakan kalau jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa. Nah, kloter perdana haji Jakarta dan Jawa Barat tiba 1 Juni nanti. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

Teknologi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak mempertimbangkan keterbatasan penglihatan. Teknologi seperti ini memang canggih, tapi belum tentu ramah difabel. Padahal, desain yang inklusif bukan soal fitur tambahan, tetapi soal kesadaran bahwa pengguna teknologi itu beragam. Di era digital, desain teknologi perlu ramah terhadap mereka yang difabel. Itu keharusan.

0: Lalu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya, semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar Perumbulok memaksimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi sampai Juni 2026 untuk memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sosial alokasi yang sudah ditetapkan. Kata Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani bahwa dengan perpanjangan waktu salur pihaknya bersyukur karena memang masih banyak yang belum tersalurkan. Perumbulok sendiri sebelumnya diberi tenggat waktu penyaluran bantuan pangan sampai 31 Mei 2026 untuk alokasi bantuan Februari hingga Maret. Dan karena itu dia menyebutkan bahwa positif rencana tambahan waktu penyaluran karena masih terdapat bantuan pangan yang belum tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan sesudah diperpanjang.

0: informasi. Kalau ada yang mau, contohnya yang mau S2 bisa saja mereka LPDP itu kan keluar negeri.
1: Kemudian di 2026 menjadi 300.
0: Terus yang kedua, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Tapi kalau Gen Z kan sudah sangat

0: Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.
1: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak? Ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan juga ekstremisme yang menyasar anak-anak. Saya cuplik dari rri.co.id, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen P3A, Susanti, mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Informasi dari rri.co.id, Susanti mengatakan Kemen P3A sebelumnya sudah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Dia menyebut regulasi ini menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Informasi dari rri.co.id, Kemen P3A menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme.

0: Ma, boleh Prita tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pungsu

Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Persatukanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Pertamina Patra Niaga menyuplai 3.259 tabung gas untuk kebutuhan masyarakat Kota Kupang. Area Manager Komunikasi Relasi dan CSR Jatim Balinus Ahatri Hadi menyampaikan bahwa Pertamina komitmen untuk kelancaran pasokan dan distribusi LPG di Kota Kupang. Dan untuk periode 2 hari tanggal 28 dan 29 Mei kemarin sudah disalurkan, dilakukan pembongkaran kontainer dengan jumlah 3.259 tabung. Dengan jumlah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kupang dan sekitar. Selain percepatan suplai, Pertamina juga sudah menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah dan agen resmi terkait dengan pengaturan batas harga bawah dan atas LPG non-subsidi. Dengan segala mitigasi dan antisipasi diharapkan dapat mencukupi kebutuhan LPG masyarakat Kota Kupang. Kemudian masyarakat diimbau untuk melakukan pembelian di agen atau outlet Pertamina sebagai perpanjangan tangan agen untuk mendapatkan harga yang tentunya lebih terjangkau dibanding dengan pembelian di level pengecer. Informasi dari saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribun News, Pertamina Patra Niaga suplai 3.000 tabung untuk kebutuhan gas di Kota Kupang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Waktunya saya Sony untuk pamit siang hari ini. Dan nanti rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari. Ya, selamat siang dan sampai jumpa.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Erika dan siang ini menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13. Cek fakta pukul 14. Setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 di Kupang sore ini dihadirkan raga informasi untuk Anda. Dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Kupang hari ini. Apa kabar? Kalau tadi panas, nah sekarang di seputaran Tompelo itu sekarang ini ya mendung, angin juga tidak terlalu kencang ya. Kondisinya seperti itu ya. Tapi kalau arus lalu lintas ya, karena memang akhir pekan hari libur, jadi ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang ya, tidak terlalu ramai begitu ya. Oke. Kabar baik pastinya di besok yang paling terakhir nih harinya nih. Jadi hari ini kita ada di hari yang ke-30 di bulan Mei 2026 ya. Oke, semoga jumpa kita di hari yang ke-30 ini ya. Sikonnya baik-baik deh ya, walaupun sudah di akhir bulan ya, tetap semangat aja ya. Hari libur sampai nanti di tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni itu juga tanggal merah ya, itu hari lahir Pancasila ya, jadi libur nasional. Ada juga nanti yang akan ya diadakan upacara bendera begitu ya, karena hari lahir Pancasila ya, di sekolah dan juga di kantor-kantor atau instansi ya, begitu ya. Oke, di Kupang siang ini saya temani Anda dengan sajian teman-teman apik dan juga ada informasi-informasi.
1: Kupang siang ini Pro 1

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro, satu kali informasi dan inspirasi. Jalanmu bukan jalanku, miliknya Andre and the Backbone. Ya, jalanku, jalanmu. Okay, selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Lagi menikmati hari libur ya bersama keluarga ya, orang-orang terkasih ya. Lumayan panjang loh hari liburnya ya, jadi benar-benar dimanfaatkan. Karena setelah hari lahirnya Pancasila nanti tanggal 2, kita sudah mulai berkutat lagi dengan rutinitas kita setiap hari ya kan. Jadi ya bolehlah waktunya untuk manjain diri sendiri, keluarga ya kan. Oke deh, pendengar, satu informasi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi ini akan mulai menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition secara nasional mulai 1 Juli 2026 ya. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi komunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Sistem ini menggantikan skema pendaftaran nomor HP baru yang tadinya cukup menyetorkan nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga KK saja. Kebijakan ini berlaku untuk registrasi nomor baru dan akan diterapkan penuh oleh seluruh operator seluler di Indonesia tanpa pengecualian. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan masa transisi bagi operator telah berakhir sehingga seluruh proses registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah. Jadi 1 Juli 2026 ini akan diperlakukan efektif secara nasional.

0: ko kita teka ne pehle monea amonea ri era palai domina he de era palai matema kamera hito ke ni tele ni do da to ko lamu amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

Ya, FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, Pro 1 ya. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mencatat program makan bergizi gratis MBG menyerap 1,28 juta tenaga kerja di puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia hingga 22 Mei 2026. Jadi tiap SPPG itu menyerap 50 tenaga kerja ya, berupa satu kepala SPPG, satu ahli gizi, satu akuntan, dan 47 pegawai operasionalnya. Jadi BGN ini mencatat ya, atau menyerap 1,28 juta tenaga kerja di puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia hingga 22 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona, mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti

menggelar latihan itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nia Rabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Giuseppe, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nanti di jam 13 aneka berita daerah NTT nanti dihadirkan untuk Anda ya, di pukul 13. Satu informasi pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat ya, jangan sampai lupa ya. Itu untuk Piala Dunia 2026 kick off-nya itu di tanggal 11 Juni ya, 11 Juni. Jadi satu bulan penuh ya untuk Piala Dunia 2026. RRI mendorong menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026 ya. Jangan sampai dilewatkan. Dari sekarang dipersiapkan fisiknya ya. Untuk nonton ya, atau untuk dengar dengar RRI Kupang ya, yang menyiarkan secara langsung ya. Oke, pendengar, satu informasi dan selamat menikmati makan siang. Untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, jamnya memang, tapi kalau kita lagi tidak ada kerja di kantor atau kerja apalah begitu di rumah, siang ini pasti sudah makan siang ya. Agak sedikit bergeser kalau kita ada di rumah ya. Oke deh, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih ya. Untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang di saat ini.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen ini akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan juga tata kelola lembaga. Sekolah rakyat permanen bukan versi lebih besar dari sekolah rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda. Pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi juga dengan kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Jadi mulai sekarang ya, memang harus sudah dimulai seperti itu ya. Kesiapan harus dibangun jauh sebelum sekolah rakyat permanennya itu diresmikan. Kemensos juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan asrama. Jadi tidak boleh ada sekolah rakyat yang kualitas layanannya itu jauh berbeda dengan yang lain. Selain itu, pengelolaan asrama juga akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Dan meminta peringatan 1 tahun sekolah rakyat pada Juli mendatang ini menjadi ajang pembuktian manfaat program. Seluruh sekolah diminta menggelar open house yang melibatkan masyarakat, media, tokoh daerah, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah rakyat. 1 tahun sekolah rakyat bukan seremoni, ini pembuktian bahwa program ini nyata dan berdampak. Saat ini terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap kedua. Seluruhnya ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kabid Propam Polda NTT pimpin penyematan baret biru dan aksi bersih pantai Pasir Panjang. Sanitasi dan budaya bersih jadi kunci kesehatan masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Semangat pengabdian, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan mewarnai kegiatan pembinaan tradisi pembaretan personil baru bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam Polda Nusa Tenggara Timur yang digelar di Pantai Pasir Panjang, Kota Kupang, Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana SHSIK MTR Opsla tersebut tidak hanya menjadi momentum penyematan baret biru Propam kepada personil baru, tetapi juga dirangkaikan dengan aksi bersih pantai sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan masyarakat. Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana menegaskan penyematan baret biru bukan sekedar tradisi seremonial tetapi merupakan simbol komitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi Polri. Menurutnya, pembinaan tradisi merupakan bagian penting dalam membentuk karakter personil agar memiliki loyalitas, jiwa korsa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan Polri. Usai prosesi pembaretan seluruh personil, Bid Propam bersama peserta kegiatan melaksanakan aksi bersih pantai di sepanjang kawasan Taman Ria Pasir Panjang. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para nelayan yang beraktivitas di sekitar lokasi. AKBP Muhammad Andra Wardana menjelaskan bahwa aksi bersih pantai sengaja dirangkaikan dengan pembinaan tradisi sebagai bentuk implementasi nyata nilai-nilai kepedulian sosial yang harus dimiliki setiap anggota Polri. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolresta Kupang Kota, Kapolsek Kota Lama, Lurah Pasir Panjang, Babin Kamtipmas, Babinsa, serta unsur masyarakat setempat tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui penyematan baret biru dan aksi bersih pantai, Bid Propam Polda NTT berharap dapat membentuk personel yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas, tetapi juga memiliki kepedulian sosial serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Pola hidup bersih saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan sanitasi dinilai memiliki hubungan erat dengan kesehatan, kenyamanan, hingga kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Christina Harming Ragu SKM MKes, dosen jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kupang dalam program obrolan kita Indonesia Pro 4 RRI Kupang Jumat 29 Mei 2026. Dalam perbincangan tersebut, Christina menyoroti masih rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut berdasarkan data yang pernah dipublikasikan sejumlah media dan laporan kesehatan daerah, capaian perilaku hidup bersih dan sehat di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di kisaran 39,1%. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih banyaknya indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang belum tercapai secara maksimal. Beberapa di antaranya meliputi menjaga kebersihan lingkungan personal, higienis atau kebersihan diri, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, konsumsi makanan sehat, hingga ketersediaan sanitasi yang layak. Christina menjelaskan sanitasi yang layak sendiri terbagi dalam 4 faktor utama, yaitu ketersediaan air bersih yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, kepemilikan jamban yang bersih dan layak, pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menambahkan persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Menurut Christina, kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan rumah, hingga membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar bagi kesehatan masyarakat. Di akhir perbincangan, ia menegaskan bahwa kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, nyaman, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN periode Juni-Juli 2026 berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari Kantor Gubernur NTT. Pembekalan KKN mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan TOK SHO dengan tema pendidikan perempuan dalam era digital. Dalam sambutannya, Rektor UPG 1945, Uli Jonathan Riukaho, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penilaian, dan pengabdian terhadap Tridharma Pendidikan.
2: Universitas Persatuan Guru 1945 NTT hari ini terus bergerak dan terus berbenah. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan tinggi, kita tetap berkomitmen membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini kampus kita menunjukkan perkembangan yang positif. Kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, tata kelola kampus, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program studi, peningkatan kualitas penelitian, dan peningkatan pengabdian kepada masyarakat, serta hilirisasi dari setiap kegiatan Tridharma Pendidikan.
1: Rektor UPG 1945 Uli Jonathan Riukaho berharap kepada 470 mahasiswa UPG 1945 yang akan melakukan KKN untuk hadir di masyarakat menjadi agen perubahan, agen pemberdayaan, dan agen kemanusiaan. Melihat langsung persoalan di masyarakat yang dibutuhkan kepedulian nyata dari para mahasiswa UPG 45. Ilmu yang didapat di ruang kuliah harus dapat dipraktikkan di lapangan dan di tengah masyarakat. Satres Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada anggota Bayangkari Cabang Polres Sumba Timur di Aula Serbaguna Dharma Wira Cendekia Polres Sumba Timur, Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keluarga besar Polri tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahannya. Kegiatan dipimpin langsung Kanit Kanit 1 Ratres Narkoba Aibtu Suwoko didampingi Kaur Mintu Res Narkoba Aibtu Dewa Agung Suteja SH selaku pemateri. Dalam pemaparannya, peserta diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis narkotika, dampak buruk penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan keluarga, hingga ancaman hukum. Maksud kami hingga ancaman hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Kaur Mintu Res Narkoba menjelaskan bahwa Bayangkari memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama untuk mencegah anggota Polri maupun masyarakat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi sesi tanya-jawab interaktif. Para anggota Bayangkari tampak antusias menyampaikan pertanyaan terkait ciri-ciri penyalahgunaan narkoba serta langkah yang harus dilakukan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Di akhir kegiatan, Satres Narkoba Polres Sumba Timur turut mensosialisasikan call center Satres Narkoba Polres Sumba Timur di nomor 085113516688 serta media sosial resmi Satres Narkoba. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan peredaran narkoba dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Propam Polda NTT pimpin penjematan Barit Biru dan aksi bersih pantai Pasir Panjang. Sanitasi dan budaya bersih jadi kunci kesehatan masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Masuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang siang ini ya, sementara sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Di Kupang siang ini menjelang pukul 14 ya. Nanti di pukul 14 ada cek fakta. Oke. Okay. Sambil menikmati istirahat siang ya. Teman-teman apik dari Pro 1 dihadirkan terus untuk Anda ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai aset pembangunan. Ini disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HLUN 2026. Indonesia tengah memasuki fase aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini berpotensi menjadi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045. Lansia bukan beban pembangunan, ya. Lansia bukan beban pembangunan, melainkan bagian penting dari masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi serta mendapat pemberdayaan. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik BPS, jumlah lansia Indonesia itu diperkirakan mencapai 65,82 juta jiwa pada 2045. Angka ini setara dengan 20,31% dari total penduduk Indonesia. Di saat yang sama, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus meningkat. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menunjukkan usia harapan hidup naik dari sekitar 70 tahun pada 2015 menjadi 72 tahun pada 2024. Peningkatan jumlah lansia harus diiringi juga dengan upaya menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Dengan begitu, lansia tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional menjadi momentum penting meneguhkan komitmen bersama untuk memuliakan para lansia. HLUN 2026 mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kementerian Sosial mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan lansia tetap dihormati, dilindungi, dan diberdayakan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan gerakan meja belajar, yakni gerakan jam belajar 1,5 jam bagi anak saat berada di rumah melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodum, mengatakan, ya, jadi mulai belajar itu mulai pukul 18 sampai 19.30 WITA, ya. Anak-anak diwajibkan untuk belajar apa saja, baik yang sudah dipelajari di sekolah atau belajar hal baru. Pergub itu diharapkan ada dukungan mulai dari tingkat desa hingga RT RW serta keluarga. Tentunya keterlibatan orang tua dalam memberikan pendampingan saat belajar selama 1,5 jam itu sangat diperlukan agar anak-anak juga merasa ditemani saat belajar. Selama 1,5 jam itu orang tua dilarang memegang handphone, ya, handphone atau gawe kecuali dalam keadaan sangat genting atau penting sekali. Pergub ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih fokus dengan belajar tanpa memegang gawe selama 1,5 jam, ya. Gerakan itu mengusung tagline Milky Journey, ajak belajar, sebagai upaya membangun budaya belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak, sehingga keterlibatan orang tua itu menjadi kunci utama dalam penerapan jam belajar masyarakat. Gerakan jam belajar tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter anak melalui kedekatan dan juga interaksi bersama keluarga.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, mendengar kembali cek fakta hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi RI untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik. Melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas, kemenimipas.co.id, setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli, ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas, tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Imipas Agus Adrianto menegaskan dokumen itu palsu. Ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1
2: Kupang siang ini.
1: Pro1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi dari miliknya pastor tadi dengan teman atau kekasih sih. Oke, masih di Kupang siang ini ya bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya. Ini sesi terakhir untuk Kupang siang ini. Informasi kembali, pendengar, Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026. Ya. Yeah. Sekedar mengingatkan kembali ya. Oke. Okay. Di Kupang siang ini sementara sekarang pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q. Rastafari.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1
2: Kupang siang ini.
1: Pro1 kanal

Siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, di request dan juga sharing informasi untuk hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya, sampai nanti di jam 4 sore ya. Sampai nanti di jam 4 sore. Oke. Okay. Ada lagu pop Indonesia ya. Yang saya siapkan untuk Anda. Terus di luar lagu ini juga boleh ada nanti yang mau Anda mau dengar lagu apa nanti boleh ya, untuk request dan juga sharing informasi kita ya. Nah pendengar, boleh komentarnya nanti. Ini kepribadian yang kepribadian orang yang menulis daftar belanja kalau memang mau pergi belanja begitu ya. Ini apakah Anda juga orang yang seperti itu, kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas ya. Ini boleh nanti bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Apakah Anda juga termasuk orang yang menulis daftar belanja di kertas ya. Di tengah era digital, kebiasaan ini mungkin terlihat agak terlihat kuno ya. Masa sih gitu ya. Namun menurut ilmu psikologi ya, kebiasaan menulis daftar belanja di kertas itu justru menunjukkan kekuatan kognitif yang istimewa. Individu yang memilih kertas dan pena umumnya itu memiliki fokus yang lebih baik, daya ingat kuat, serta pengendalian diri yang lebih unggul dibandingkan mereka yang sepenuhnya mengandalkan aplikasi digital. Nah, boleh komentarnya ya pendengar ya. Ini seperti apakah Anda melihat ciri kepribadian menarik yang dimiliki oleh seseorang yang memang kalau mau kemana-mana begitu ya, selalu ada catatan-catatan kecilnya begitu ya. Apakah memang ya kalau dipikir-pikir ya mungkin ya karena faktor usia barangkali gitu ya. Jadi harus dicatat-catat apa yang mau dibeli atau apa yang mau dibelanjakan nanti begitu ya, harus dicatat. Ternyata pendengar ya, nanti kita lihat atau kita simak sama-sama nanti ceritanya seperti apa ya. Seseorang yang punya kepribadian yang memiliki ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang suka mencatat apa yang mau diinginkan begitu ya. Misalnya mau ke pasar atau mau ke mall begitu ya, yang selalu punya catatan-catatan kecil untuk dibeli atau ya mungkin ini sekedar mau mengingatkan begitu ya. Tapi kepribadian yang sangat menarik seperti ini. Nah, apakah Anda juga termasuk orang yang seperti itu? Tapi jujur, saya orangnya juga seperti itu ya. Mungkin karena faktor usia, tapi tidak juga sih gitu ya. Bukan menyangkal usianya, bukan ya. Tapi ya, coba punya pengalaman untuk Anda pendengar setiap Pro 1, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Jadi menulis dengan tangan membuat otak kita itu bekerja lebih kompleks ya dibandingkan mengetik begitu ya. Ini kita lihat untuk kepribadiannya memiliki memori yang lebih tajam, benarkah demikian ya. Jadi menulis dengan tangan itu membuat otak bekerja lebih kompleks ya dibandingkan mengetik begitu ya. Jadi aktivitas ini mengaktifkan konektivitas otak yang lebih luas. Otak merekam kata dan menghubungkannya dengan kenangan masa lalu sehingga membentuk jembatan ide yang lebih baik. Nah, dengan gerakan fisik saat membentuk huruf menciptakan pola spasial dan temporal di otak yang mendukung proses belajar dan juga memori. Jadi otak memperlakukan informasi tersebut sebagai sesuatu yang penting dan layak disimpan. Jadi ya itu menulis tadi ya. Jadi mereka yang mencatat di kertas mampu mengingat informasi 25% lebih cepat daripada pengguna smartphone ya. Jadi tidak heran jika mereka itu tetap ingat daftar belanjaan meskipun kertasnya tertinggal di rumah. Ini kelebihannya ya. Jadi walaupun tertinggal di rumah ya, tapi ada keingat begitu ya, ada tersimpan di otak begitu ya. Jadi bukan karena faktor usia kali ya. Oke. Okay. Jadi itu kelebihan dari ya pribadi yang punya
apa ya, yang punya kelebihan. Jadi kalau mau kemana-mana itu pasti ada catatannya. Jadi kalaupun ketinggalan catatannya itu, apa yang dicatat tadi itu bisa diingat gitu loh ya. Oke, jadi memiliki memori yang lebih tajam, benar gak sih? Bisa berkomentar nanti ya untuk Anda yang memang suka termasuk orang yang seperti ini, benar gak sih itu punya memori yang cukup tajam punya memori yang lebih tajam begitu ya. Oke, terus mendengar ternyata orang yang masih menggunakan kertas itu cenderung memiliki tingkat apa ya, tingkat disiplin diri yang tinggi, benar gak sih? begitu ya. Jadi dalam psikolog ya, karakter ini mencerminkan pribadi yang andal ya, terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sangat disiplin. Oke, jadi mereka biasanya memiliki disiplin yang kuat ya, untuk meluangkan waktu dalam merencanakan kebutuhan, misalnya kebutuhan rumah tangga sebelum berbelanja ya. Jadi kebiasaan ini membantu mereka tetap konsisten dalam menjalankan rutinitas harian bahkan saat motivasi sedang menurun begitu. Jadi ya, orang yang disiplin ya, disiplin diri yang tinggi ya. Boleh berkomentar juga, benarkah Anda termasuk orangnya? Boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 444 843 1152. Ken Ong atau Kenatop Tobe?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya, ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto ya. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Milenya Santi featuring Dewi Sandra dengan Gila tadi ya, judul lagunya ya. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih di request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben ya, sampai nanti di jam 4 sore atau di jam 16 ya. Ya, kita masih bicara mengenai kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas yang sampai sekarang itu masih begitu ya. Jadi tadi saya juga sudah sempat menyampaikan ya bahwa ciri kepribadian yang seperti ini adalah memiliki memori yang lebih tajam ya, memiliki disiplin diri yang tinggi, orangnya seperti itu ya, dan juga ya masih banyak lagi sih ya yang ada di dalam diri ya seseorang yang suka menulis daftar belanja di kertas ya. Ternyata bijak mengelola keuangan juga ya, ini diungkap oleh penelitian dalam Journal of the Association for Consumer Research ya. Penulis daftar belanja di kertas itu cenderung melakukan lebih banyak pembelian terencana dan meminimalkan belanja impulsif. Mereka adalah pemikir jangka panjang yang teliti. Dengan menuliskan setiap item secara fisik, keputusan belanja telah dipikirkan secara matang ya. Jadi mereka tidak mudah tergoda oleh promo barang yang tidak dibutuhkan ya. Jadi orang yang bijak mengelola keuangan ya, memiliki fokus yang tinggi juga ya, yang ada pada diri seorang yang suka menulis daftar belanja di kertas ya. Memilih kertas berarti memilih untuk menjauh dari berbagai notifikasi digital. Jadi setiap kali membuka smartphone, ada banyak hal yang berpotensi mengalihkan perhatian, ya mulai dari pesan masuk hingga media sosial. Aktivitas menulis ini membutuhkan konsentrasi penuh, dan ini akan memberi ruang bagi otak untuk memproses rencana secara mendalam tanpa gangguan. Kertas daftar belanja yang dipegang menunjukkan fokus tugas yang harus diselesaikan. Dengan demikian, mereka terhindar dari digital fatigues dan dapat menyelesaikan kegiatan belanja dengan lebih efisien. Jadi ada pada diri orang yang suka menulis daftar belanja di kertas itu memiliki fokus yang tinggi juga ya. Oke, saya masih buka line teleponnya untuk Anda yang pendengar. Apakah Anda juga orang yang termasuk orang yang seperti itu ya, punya kepribadian yang menulis daftar belanja di kertas. Jadi setiap apapun yang mau dibelanjakan, yang mau dibeli selalu ditulis ya, ditulis daftar belanjanya di kertas. Oke, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825443 1152, dan di line WhatsApp-nya Pro 1 0811 3820 9440. Terus orang yang praktis juga dan suka dan orang yang sederhana juga ya. Jadi kertas tidak memerlukan daya baterai, pembaruan sistem atau sinyal internet, dan hal ini menunjukkan sisi praktis yang kuat dalam hidup. Jadi mereka lebih mengutamakan fungsi daripada sekedar mengikuti tren ya. Selain itu mereka juga menikmati hal-hal sederhana ya, seperti kepuasan mencoret satu persatu item yang telah dibeli. Jeda kecil tersebut memberikan fleksibilitas yang disukai otak dan juga membuat aktivitas itu menjadi lebih menyenangkan ya. Jadi orangnya yang praktis dan juga sederhana. Oke. Dan orang yang punya kepribadian yang suka menulis daftar belanja di kertas itu ya, orangnya ya pembawaan tenang dan juga menghargai proses ya. Meluangkan waktu untuk duduk dan menulis itu merupakan cara memperlambat ritme hidup agar tidak terburu-buru. Jadi mereka lebih memilih perencanaan yang matang untuk menghindari stres akibat keputusan mendadak.
Aktivitas yang fokus dan tenang ini membuat pernafasan melambat secara alami sehingga pikiran mereka itu menjadi lebih tertata begitu. Gaya hidup yang penuh pertimbangan ini menghemat waktu, uang dan juga energi. Jadi mereka juga terlindung dari kelelahan akibat pengambilan keputusan yang menumpuk sepanjang hari. Nah, itulah karakter menarik dari para pencinta pena dan kertas saat berbelanja ya. Jadi ada banyak ya. Ada banyak yang ada pada diri seseorang yang punya kepribadian yang menulis daftar belanja itu di kertas ya, suka pakai yang suka menulis lah begitu ya. Jadi ada banyak punya kepribadian yang ada pada seseorang yang suka menulis di kertas. Ya, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Ya, boleh bergabung di line teleponnya 01. Apakah Anda juga termasuk orangnya? Silakan berbagi pengalaman. Lagunya ada Ungu Yogyakarta, Titi DJ Tak Ada Ujungnya. Saya Misi Morangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, grup musik Si Katakan. Ada Triad juga, Ratu di Hatiku. Raisa Serba Salah, Republik, Cinta Lama Bersemi Kembali. Dan Sekoji Bukalah Hatimu.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki

0: perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, baik

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 dari Triad tadi dengan Ratu di Hatiku ya. Masih di request dan juga sering informasi ya, kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas ya. Ternyata orangnya lebih tenang dan terorganisir begitu ya. Di era digital, kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas itu menunjukkan ciri unik ya, seperti memori tajam, disiplin tinggi, dan juga fokus. Itu benar-benar mencerminkan pol gitu ya. Kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas sering dianggap kuno, emang sih, apalagi di tengah era aplikasi digital dan catatan ponsel begitu ya. Namun kebiasaan sederhana ini justru menarik perhatian banyak peneliti psikolog ya. Cara seseorang membuat daftar belanja ternyata dapat menggambarkan pola pikir, gaya hidup, hingga cara mereka itu mengambil keputusan sehari-hari. Di saat banyak orang yang mengandalkan aplikasi pengingat otomatis, sebagian orang masih memilih menulis daftar dengan pena dan kertas. Aktivitas kecil ini bukan sekedar kebiasaan lama ya, melainkan bentuk kenyamanan psikologis yang berkaitan dengan yang namanya fokus, memori, dan juga ketenangan berpikir. Dan pendengar, jadi orang yang masih menulis daftar belanja secara manual itu cenderung memang memiliki karakter yang lebih reflektif ya, disiplin, dan juga menyukai keteraturan, seperti itu ya. Nah, jadi ada pada diri orang yang suka menulis ya, atau mencatat daftar-daftar belanja di kertas ya, itu orangnya lebih terorganisir dan suka perencanaan ya. Ini salah satu ciri paling menonjol dari kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas, adalah kebiasaan merencanakan sesuatu dengan matang. Jadi menulis daftar belanja itu membuat seseorang itu harus berpikir lebih dahulu mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan begitu ya. Oke, ini salah satu ciri yang paling menonjol ya, yaitu lebih terorganisir dan suka perencanaan ya. Di tempat yang berikutnya, yaitu memiliki daya ingat yang lebih kuat ya. Ini ya terkait memori meningkat ketika seseorang menulis di atas kertas ya. Ini membuat orang yang terbiasa menulis daftar belanja dengan tangan itu cenderung lebih mudah mengingat kebutuhan, tidak terlalu bergantung pada teknologi, terus lebih fokus saat merencanakan sesuatu. Jadi tidak heran banyak orang yang masih bisa mengingat isi daftar belanja meskipun kertasnya itu tertinggal di rumah, seperti itu. Oke. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan 0380825444 dan di 0811-3820-9440. Nanti di pukul 16 kita ada di sajian ragam informasi ya di Kupang sore ini. Setelah itu nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Kupang ya. 8254448431152 dan di 0811-3820-9440.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Rosa featuring Bruri Marantika, jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, pendengar, tadi saya sudah banyak menyampaikan tadi ya, kaitannya dengan topik kita, yaitu kepribadian orang yang menulis daftar belanja di kertas. Ya, orangnya memang banyak ya, memiliki sifat-sifat ya, tenang, terus tidak tergesa-gesa ya, cenderung tenang, terus menyukai hal-hal sederhana ya, itu sifat-sifatnya ya. Oke, jadi tidak harus, kalau kita lihat orang yang seperti itu bukan berarti kuno gitu ya, kampungan gitu, tapi ya itu ada pada dirinya ya, karena memang orangnya terorganisir, suka perencanaan ya, sederhana, cenderung tenang, tidak tergesa-gesa seperti itu, sederhana ya kan. Jadi banyak sifat yang baik ada pada diri seseorang yang punya kepribadian yang ya, yang suka menulis daftar belanja di kertas. Jadi bukan yang kuno ya, bukan yang kampungan begitu ya, tapi memang itulah sirinya ya, sifatnya begitu. Oke, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di sajian request dan juga seri informasi edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 16 kita terus ada di sajian Kupang sore ini, dan di pukul 17 nanti saya akan sampaikan warta yang tentu sore berjaringan.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro, satukan informasi dan inspirasi dari Malik di Essentials ya. Kita bikin romantis ya suasana di sore hari. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sudah sibuk ya dengan rutinitasnya ya. Oke, kita di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan sambil kita menjelang nanti di pukul 17 akan saya sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, tetap bersama kami di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro Satu karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Jamari Cainago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja meninjau langsung sekolah rakyat setingkat sekolah menengah pertama SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kunjungan kerja dua menteri kabinet tersebut didampingi oleh pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara dan penjabat wali kota Kendari guna memastikan program strategis nasional di bidang pendidikan itu berjalan optimal di daerah. Salah satu kunjungan, setelah satu agenda kunjungan beliau adalah memastikan bahwasannya sekolah rakyat yang ada di Kendari itu berjalan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jika dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga memberikan arahan dan motivasi langsung kepada para siswa, orang tua murid, serta tenaga pendidik agar tetap semangat dan konsisten dalam mengikuti seluruh proses belajar mengajar. Selain melakukan peninjauan, Menko Polkam bersama rombongan juga menyerahkan sejumlah bantuan fasilitas untuk menunjang aktivitas harian dan sarana olahraga di sekolah berbasis asrama tersebut.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan

0: kesalahan manusia terjadi karena berbaca-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Untuk mulai kumpulkan supaya habis ini lebih semangat dan mereka juga bisa dapetin branding yang harus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Kembali informasi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan kewaspadaan bagi para pengguna jasa kelautan bahwa potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di beberapa wilayah perairan sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran nasional. Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo, mengatakan dan meminta kepada seluruh operator transportasi laut, nakoda maupun nelayan tradisional untuk benar-benar memperhatikan ambang batas aman operasional kapal selama periode 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi.

0: dialah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lindi.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, cuma kau.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
2: Media sosial. Nah, justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak.
3: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
2: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
3: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu, menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
4: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ialah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anak-anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
3: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara, menyampaikan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rofinus Ula melaporkan.
5: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut khusus Sarul Wardani di sela-sela sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
6: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Komando di Jepang, ke Ende dalam rangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2020. Kami membawa 12 personel musik. Jadi dari pagi sampai Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami korps musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
5: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
7: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
8: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
7: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
9: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayan publik sebuah kantor suatu penyelenggara di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
7: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten ND menggelar pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Industri Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
11: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
10: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
12: Terus rumah kita bersama Kota Kupang yang kita cintai ini.
13: Perayaan Dharma Santi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak perangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam, ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
15: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
16: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
15: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka masuk kami, baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Peran ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita, masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Dan pendengar, ini sesi terakhir ya untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Setelah itu nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya.
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya.
1: Tas ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

Dengar tuh dia, ada Isak Radio Star Kupang ya. Temsang dengan Indonesia ko. Vero menemani Anda saat ini sudah 21 menit lepasnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami di www.radio.co.id, sekaligus juga ya ditemani dengan lagu-lagu bagus, informasi terupdate dari seluruh penjuru tanah air. Kami akan hadirkan nasional maupun juga mancanegara untuk Anda. Tetap setia terus di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi RRI.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya benar, dari Lasso featuring Sandy Ganester dengan Satu Cinta yang baru kita dengarkan bersama. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Mendengar Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan teknologi SIM biometrik bukanlah sistem baru. Menurutnya teknologi ini telah digunakan di sejumlah negara. Terlebih lagi penerapan biometriknya sudah umum ya. Beberapa negara Asia juga telah menerapkan sistem yang serupa. Menurut Edwin, penggunaan biometrik membantu memperkuat validasi identitas pelanggan seluler. Sistem itu juga mendukung perlindungan data kependudukan masyarakat. Dan teknologi ini bukan lagi hal baru dalam layanan telekomunikasi. Dan selain itu, pemerintah akan mulai menerapkan registrasi SIM biometrik per tanggal 1 Juli 2026 nih ya pendengar. Jadi akan mulai menerapkan registrasi SIM biometrik per tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini berlaku juga untuk seluruh pendaftaran kartu SIM baru. 3 operator seluler akan menjalankan sistem biometrik pengenalan wajah nasional. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart. Kemkomdigi juga memastikan sistem persiapan akan dilakukan melalui serangkaian uji coba. Pengujiannya akan berlangsung di berbagai daerah sejak awal tahun ini, dan hasil uji coba ini menunjukkan layanan biometrik dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional pemerintah, dan juga pemerintah menilai sistem ini siap diterapkan secara nasional. Oke, informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak.
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuat kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan

Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.

pendengar, tahukah Anda bahwa sendok merupakan alat makan tertua di dunia yang telah digunakan sejak 100.000 tahun lalu? Sendok mulai digunakan pada peradaban Mesir hingga Tiongkok. Mulanya, sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut yang belum mempunyai pegangan seperti sekarang ini. Namun, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di Mesir mulai menggunakan pegangan sendok pertama kali yang terbuat dari gading gajah, kayu, dan batu tulis dengan ukiran indah. Sendok pun kian populer dengan dibuatnya dari bahan perunggu atau perak pada tahun 1259 di Inggris. Pada saat itu, sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, sehingga membuat masyarakat miskin berkreasi dengan membuat sendok dari berbagai bahan sederhana yang digunakan oleh hampir semua orang saat ini.

Ya benar, itu dia di Antara The Backbone lagi dan lagi. Pendengar, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PPAAI Irwan Iskandar menekankan penanganan krisis udara ini memerlukan koordinasi dunia usaha, komunitas, dan pemerintah. Karena menurutnya strategi menghadapi krisis udara harus dilakukan bersama pada tingkat lokal, regional, maupun global ya. Bahkan ia menilai pemerintah perlu memperkuat regulasi tata kelola air tanah dan sumber daya air. Pemerintah juga harus menetapkan prioritas perizinan berdasarkan data pemanfaatan serta dampak lingkungan itu sendiri. Bahkan Irwan mengatakan data akademik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang berlebihan. Ia mencontohkan pengambilan air tanah oleh sektor infrastruktur di Jakarta yang dinilai cukup besar. Nah, pengawasan terhadap industri juga harus diperketat ya, karena pelanggaran pengambilan udara sulit terdeteksi. Bahkan ia menyebut pelaku usaha dapat melaporkan volume pengambilan lebih kecil dibandingkan penggunaan sebenarnya. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Blackout featuring Iwan Fals dengan Tergila-Gila. Mendengar informasi untuk Anda, Piala Dunia 2026 makin dekat nih. Jadi RRI mendorong dan menghimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli 2026 ya. Jadi jangan sampai dilewatkan nanti ya. Oke. Selain itu juga ada beberapa informasi, salah satunya mengenai pemerintah Provinsi NTT yang menerapkan gerakan meja belajar, yakni gerakan jam belajar 1,5 jam bagi anak saat berada di rumah melalui peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026. Jadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo saat menggelar konferensi pers di kantor gubernur NTT mengatakan bahwa pergub itu diharapkan ada dukungan mulai dari tingkat desa hingga RT RW serta orang tua. Jadi mulainya pukul 18 Wita atau jam 6 sore hingga 19.30 Wita atau setengah 8 ya. Dan anak-anak diwajibkan untuk belajar apa saja, baik yang sudah dipelajari di sekolah atau belajar hal baru. Tentunya keterlibatan orang tua dalam memberikan pendampingan saat belajar selama 1,5 jam itu sangat diperlukan agar anak-anak juga merasa ditemani saat belajar. Dan selama 1,5 jam tersebut orang tua dilarang memegang handphone atau gawai kecuali dalam keadaan sangat genting atau penting sekali. Dan pergub ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih fokus dengan belajar tanpa memegang gawai selama 1,5 jam. Oke, informasi selengkapnya juga bisa diakses di antaranewsntt.com.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi Garuda. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak mudah, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini M4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator, dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman, menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Rita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: dan perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat 100%. Pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Cikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038

Asa. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan melindungi setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani saat ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian

dalam cahaya Brahma Wihara. Hari ini kita merenungkan tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan dan bagaimana keduanya berakar sangat dalam dalam praktik Brahma Wihara. Jika kita ingin memahami kerukunan secara mendalam, maka kita harus melihat bahwa kerukunan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari kualitas batin kita sendiri. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Jika batin penuh dengan kebencian, maka dunia terasa penuh permusuhan. Jika batin penuh dengan cinta kasih, maka dunia terasa damai. Brahma Wihara sering disebut sebagai kediaman luhur atau tempat berdiamnya para makhluk agung. Artinya, ketika seseorang hidup dalam metta, karuna, mudita, dan upekkha, ia sesungguhnya sedang hidup seperti makhluk luhur, yaitu makhluk yang penuh kasih, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Ini bukan sekedar konsep, tetapi kualitas batin yang bisa kita latih dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita masuk lebih dalam pada makna metta, yaitu cinta kasih. Metta bukan hanya cinta dalam arti emosional, tetapi sebuah kehendak yang murni dan universal, semoga semua makhluk berbahagia. Kata semua di sini sangat penting. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya teman kita, tetapi juga orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Dalam praktek meditasi metta bhavana, kita mulai dari diri sendiri, kemudian meluas kepada orang yang kita cintai, kemudian kepada orang yang netral, dan akhirnya kepada orang yang sulit kita sukai. Mengapa demikian? Karena batin kita tidak bisa langsung melompat ke cinta universal, tetapi ia perlu dilatih secara bertahap. Ketika kita mengembangkan metta, kita sedang melembutkan batin kita. Kebencian yang sebelumnya mudah muncul perlahan mulai berkurang. Kita menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih mampu memahami. Dalam konteks kerukunan, metta adalah pondasi utama. Tanpa metta, kerukunan hanya akan bersifat sementara dan rapuh. Namun seringkali kita salah memahami metta. Kita mengira metta berarti selalu setuju, selalu mengalah, atau tidak pernah menegur. Padahal metta juga bisa hadir dalam bentuk ketegasan. Ketika kita menegur seseorang dengan niat baik, tanpa kebencian, itu juga metta, karena tujuan kita adalah kebaikan, bukan pelampiasan emosi. Metta juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi keterikatan. Kita menjadi terlalu melekat pada orang yang kita cintai dan menderita ketika kehilangan. Oleh karena itu, metta harus berjalan bersama dengan upekkha, yaitu keseimbangan batin. Selanjutnya, kita masuk pada karuna, yaitu kasih sayang atau welas asih. Karuna adalah respon batin terhadap penderitaan. Ia muncul ketika kita melihat atau menyadari bahwa makhluk lain sedang mengalami duka atau penderitaan. Karuna bukan sekedar merasa kasihan, tetapi keinginan aktif untuk membantu. Dalam kehidupan modern ini, kita seringkali menjadi tidak peka. Kita melihat penderitaan setiap hari di jalan, di berita, di sekitar kita, tetapi hati kita menjadi kebal. Ini adalah tanda bahwa karuna kita belum berkembang. Karuna yang sejati membuat kita tidak bisa diam ketika melihat penderitaan. Namun karuna juga harus bijaksana. Tidak semua bantuan harus berupa materi. Kadang yang dibutuhkan orang lain adalah didengarkan, dipahami, atau sekedar ditemani. Dalam hubungan sosial, karuna adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Ketika kita memiliki karuna, kita tidak mudah menghakimi. Kita mencoba memahami latar belakang seseorang. Kita menyadari bahwa setiap orang memiliki penderitaan masing-masing. Dari sini, kerukunan menjadi lebih mudah terwujud karena kita tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai sesama yang sedang berjuang. Namun karuna juga memiliki tantangan. Jika tidak disertai dengan upekkha, karuna bisa berubah menjadi kelelahan batin. Kita menjadi terlalu terbebani oleh penderitaan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan.
serta membantu semampu kita, tetapi tidak kehilangan kestabilan batin kita. Kemudian yaitu mudita, yaitu simpati, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Mudita adalah kemampuan untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah kebalikan dari iri hati. Jika iri hati membuat kita menderita atas kebahagiaan orang lain, maka mudita membuat kita ikut bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mudita sangat penting untuk menjaga kerukunan. Banyak hubungan yang rusak bukan karena kebencian, tetapi karena kecemburuan. Ketika teman kita berhasil, kita merasa tersaingi. Ketika saudara kita dipuji, kita merasa diabaikan. Namun jika kita melatih mudita, kita akan merasakan kebebasan batin. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan. Kita menyadari bahwa kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Bahkan sebaliknya, kebahagiaan itu bisa menjadi sumber sukacita bersama. Mudita juga melatih kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kita belajar menghargai keberhasilan mereka, bukan meremehkan. Ini menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Dan akhirnya, kita sampai pada UPK, yaitu keseimbangan batin. UPK adalah puncak dari Brahma Wihara. Ia menjaga agar metta tidak berubah menjadi keterikatan, karuna tidak berubah menjadi kelelahan, dan mudita tidak berubah menjadi kegembiraan yang berlebihan. UPK membuat kita mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita memahami hukum karma, bahwa setiap makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Dalam kerukunan, UPK sangatlah penting. Tanpa UPK, kita mudah tersinggung, mudah bereaksi, dan mudah terbawa emosi. Dengan UPK, kita mampu menahan diri, berpikir jernih, dan bertindak dengan bijaksana. Keempat Brahma Wihara ini bukanlah praktik yang terpisah, tetapi saling melengkapi. Metta memberikan dasar cinta, karuna memberikan kedalaman empati, mudita memberikan kebahagiaan bersama, dan UPK memberikan keseimbangan batin. Jika kita benar-benar menghidupi keempatnya, maka kerukunan dan cinta kemanusiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia akan mengalir secara alami dan dari batin kita. Dalam Dhammapada atau Wagga, syair 160, kita kembali diingatkan Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Artinya, semua kembali pada diri kita. Apakah kita ingin menjadi sumber kerukunan atau sumber konflik? Apakah kita ingin membawa cinta atau kebencian? Pilihan itu ada di tangan kita. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan Brahma Wihara sebagai latihan harian. Setiap pagi, tanamkan niat, hari ini saya akan berlatih metta. Ketika melihat penderitaan, bangkitkan karuna. Ketika melihat kebahagiaan orang lain, latihlah mudita. Dan dalam segala keadaan, jagalah UPK. Jika latihan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka perlahan-lahan batin kita akan berubah. Hati yang semula mudah marah menjadi lebih lembut. Pikiran yang semula dipenuhi prasangka menjadi lebih jernih. Dan kehidupan yang semula terasa berat perlahan menjadi lebih ringan dan penuh makna. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami Dhamma, tetapi benar-benar hidup dalam Dhamma. Semoga kita semua dapat mengembangkan Brahma Wihara dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi pribadi yang membawa kerukunan dan cinta kemanusiaan. Saya akhiri, Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru ke...

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Ya benar, itu dia satu koleksi dari Pinocchio dengan Santai-Santai Saja yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan saat ini 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Sosial Kemensos mendorong Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi ramah lansia melalui kolaborasi program layanan terpadu dalam rangka perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026. Ia mengatakan pada rangkaian peringatan HLUN yaitu oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo yang ke-30 ya, Kemensos dan pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi untuk menghadirkan berbagai layanan terpadu meliputi kesehatan, bantuan aksesibilitas dan pendampingan sosial di 22 kabupaten kota. Selain itu pemerintah juga menyediakan bantuan aksesibilitas, alat bantu dengar, pemberdayaan ekonomi lansia serta pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga guna memastikan akses layanan sosial berbasis data. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan. Atau mau pilih lagu duluan, mau yang mana?

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru.

0: Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Laik borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, laik buat?
3: Terima kasih.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Perempat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama dan Saudara, hari ini Minggu 31 Mei 2020. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Kali di udara,
1: inilah
0: tetap
1: Radio Republik Indonesia Kupang
0: Merdeka,
1: kembali
0: tetap
1: menemani
0: merdeka
1: kamu sepanjang hari.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari, selamat hari Minggu ya untuk pendengar semuanya. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya di awal rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Hari ini juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini, dan rangkaian Kupang Pagi kita akan tuntaskan di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Pagi ini
2: Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen kami hadirkan untuk Anda. Kita bicara pagi ini ya tentang kalau tidak mau jangan banyak alasan. Iya. Ini yang sering kali begitu ya kita lakukan mungkin tanpa sadar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akan dihadirkan untuk Anda bersama dengan Ibu Yayang Dewi STH, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kalinda.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Iya, selamat hari Minggu ya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Dan kita akan mengawali Mutiara Pagi untuk hari ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Ibu Yayang untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu nanti kita akan sharing tentang topik kita. Silakan. Ya.
2: Salam pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang yang terkasih, kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru, untuk hari yang baru yang masih Engkau percayakan kepada kami ya Bapa. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Baik pendengar setia yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan pilih perenungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yunus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu berkata, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pendengar setia Radio Republik Kupang, Indonesia Kupang yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat Alkitab yang saya pilih untuk kita saat ini tentang Yunus adalah cerita Alkitab yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Cerita yang sangat familiar buat kita semua. Tema yang saya pilih untuk kita saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan adalah kalau tidak mau jangan banyak alasan. Kata yang ingin pertama kali saya katakan pada saat ini adalah sejauh manapun Yunus pergi, Tuhan akan tetap mengejar. Pendengar setia yang terkasih, pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang ngambek lalu lari dari orang tuanya? Dia pikir orang tuanya tidak peduli, tetapi orang tuanya diam-diam mengikutinya dari belakang memastikan dia tetap aman. Kadang kita seperti itu di hadapan Tuhan. Kita lari, menjauh, bahkan sengaja menghindar, tapi kita lupa Tuhan bukan tipe yang gampang menyerah. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan buat kita, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Jawabannya tidak sesederhana takut atau malas. Alkitab justru menunjukkan alasan yang lebih dalam dan jujur tentang hati manusia. Yang boleh kita pelajari kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Yang pertama, karena Niniwe adalah musuh yang kejam. Niniwe adalah ibu kota bangsa Asyur, bangsa yang terkenal sangat brutal. Mereka menyiksa tawanannya, mereka menghancurkan bangsa lain, dan mereka adalah ancaman bangsa Israel. Artinya bahwa Tuhan menyuruh Yunus pergi kepada orang yang dia benci. Tuhan menyuruh Yunus pergi kepada orang yang dia benci. Terkadang Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang tidak kita sukai, dan yang lebih parah lagi, Tuhan menyuruh kita berbuat baik kepada musuh kita. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalahnya adalah bukan tugas yang Tuhan kasih kepada kita yang salah, tetapi hati kita yang menolak untuk melaksanakan tugas itu dengan berbagai bentuk dan macam alasan yang kita pertimbangkan dalam hati kita. Yang kedua, yang boleh kita pelajari kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Yang kedua adalah karena Yunus tahu Tuhan itu pengasih. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam Yunus 4 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Yunus tahu bahwa Niniwe bertobat dan Tuhan pasti akan mengampuni.
3: Pada saat itu anak kita sudah dewasa.
2: Dan itu yang Yunus tidak mau terjadi. Yunus berpikir enak-enak sah. Ini bepu musuh na beta mo suruh ko, Tuhan suruh beta pi di Niniwe untuk kas bertobat dong. Dia tidak mau musuhnya diselamatkan. Ini sangat ironis karena dia adalah nabi Tuhan, tapi tidak mau orang lain menerima kasih Tuhan. Yunus di sini tidak lari karena tidak kenal Tuhan, tapi karena terlalu kenal dengan hati Tuhan. Yang ketiga, karena nasionalisme dan ego. Kita tahu bersama bahwa Yunus adalah orang Israel. Dia mungkin berpikir Tuhan seharusnya menghukum mereka, bukan menyelamatkan. Mereka tidak layak mendapatkan belas kasihan. Ini bukan soal teologi, ini soal ego dan kebanggaan. Kita juga bisa merasakan lebih layak dari orang lain. Kita sulit menerima kalau Tuhan memberkati orang yang kita anggap tidak pantas. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat adalah karena tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Yunus punya rencana sendiri, Tuhan punya rencana yang lain. Dan Yunus memilih melarikan diri pada saat itu. Dia memilih melarikan diri daripada taat kepada Tuhan. Dan ini sangat manusiawi. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan suruh berdamai, kita mau membalas. Tuhan suruh sabar, kita mau cepat. Tuhan suruh taat, kita mau jalan sendiri. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yunus lari sejauh mungkin, tapi Tuhan sudah lebih dulu ada. Yunus pergi ke Tarsis menjauh dari hadapan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Tarsis adalah arah lawan dari Niniwe. Artinya Yunus tidak sekedar menolak, dia melawan arah Tuhan. Kadang kita sama seperti Yunus, Tuhan suruh kita mengampuni, kita memilih menyimpan sakit hati. Tuhan suruh melayani, kita memilih nyaman. Tuhan suruh kita berubah, tetapi kita memilih menunda. Kita bisa menjauh dari tempat Tuhan memanggil, tapi tidak pernah dari hadirat-Nya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat Yunus lari ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ini menarik bahwa Tuhan yang mengirim badai. apa maknanya buat kita? Badai itu sendiri bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, justru tanda bahwa Tuhan sedang mengejar kita. Contohnya dalam kehidupan kita, saat usaha kita mulai goyah, rumah tangga mulai dingin, hati gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu bukan kebetulan, tapi itu panggilan Tuhan kembali. Badai adalah cara Tuhan berteriak saat kita tidak lagi mau mendengar suaranya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang Tuhan mengejar kita lewat orang lain. Saat badai hebat datang di tengah laut, para pelaut bertanya, mengundi, bahkan menegur Yunus. Kadang dalam kehidupan kita, Tuhan menegur kita bukan secara langsung dari langit. Dia pakai teman kita, dia pakai pasangan hidup kita, dia pakai anak kita, bahkan orang yang tidak kita duga. Kita harus mengingat bahwa jangan cepat tersinggung saat ditegur. Bisa jadi itu cara Tuhan untuk mengejar kita. Saat kita lari dari panggilan Tuhan, Tuhan akan mengejar kita sampai titik terendah. Yunus saat lari ke Tarsis, dia turun ke Yope, turun ke kapal, turun ke ruang bawah dan akhirnya jatuh ke laut. Semakin lari, semakin turun. Tapi di titik paling dalam itu, Tuhan tetap ada. Kita melihat bahwa Tuhan menyediakan seekor ikan besar, artinya adalah bahkan di tempat yang tergelap sekalipun, Tuhan sudah menunggu kita. Kita mungkin jatuh terlalu dalam menurut manusia, tetapi tidak pernah terlalu dalam bagi Tuhan untuk menjangkau. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Tuhan itu lebih cepat dari pelarian kita. Yunus baru lari, Tuhan sudah siapkan badai, undian, laut, ikan besar. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan selalu selangkah lebih depan. Artinya adalah Tuhan tidak panik saat kita gagal. Tuhan tidak bingung saat kita lari dan Tuhan sudah siapkan kita jalan pulang. Tuhan lebih besar dari pelarian kita. Kisah Yunus ini bukan sekedar cerita tentang seorang nabi yang ditelan ikan besar. Ini adalah cerita tentang hati manusia dan kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Yunus berpikir dia bisa lari dari Tuhan. Dia pergi sejauh mungkin, naik kapal, bahkan rela tidur di tengah badai. Tetapi satu hal yang Yunus pelajari dan juga kita pelajari, sejauh apapun kita pergi, Tuhan tetap tahu di mana kita berada. Tuhan tidak berhenti mengejar kita. Ketika Yunus lari, Tuhan tidak berkata, "Sudahlah, biarkan dia." Tidak. Tapi Tuhan mengirim badai. Tuhan mengatur ikan besar bukan untuk menghukum, tapi untuk mengembalikan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,

0: mencari nabi lain, tetapi tetap memakai Yunus. Ini adalah kabar baik bagi kita semua bahwa kegagalan kita tidak menghapus rencana Tuhan. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah menolak Tuhan, kita pernah menunda panggilan, tetapi Tuhan berkata, bangkitlah. Dan aku masih mau memakai hidupmu. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati Tuhan lebih besar dari hati kita. Yunus akhirnya pergi ke Niniwe, tetapi hatinya belum berubah. Ia marah ketika Tuhan mengampuni Niniwe. Kenapa? Karena Yunus ingin keadilan versi dirinya, tetapi Tuhan menunjuk belas kasihan versi dari Tuhan. Seringkali kita juga seperti Yunus, kita sulit mengampuni, kita pilih kasih, kita ingin orang tertentu dihukum, tetapi Tuhan mengajarkan kasihnya melampaui batas yang kita buat. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin hari ini kita ada di posisi Yunus. Kita sedang lari, sedang ada dalam badai hidup, atau sedang dalam situasi yang gelap dan terjepit. Tetapi ingatlah bahwa perut ikan bukan akhir dari cerita. Itu adalah tempat pemulihan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik, terima kasih untuk perenungannya di pagi hari ini, Ibu Yayang. Dan ini kita sharing ya tentang topik kita dan perenungan di pagi ini. Yang menjadi pertanyaannya gitu ya, kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain? Tadi sempat disinggung ya dalam perenungan. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain begitu ya, setelah Yunus bukan punya niat lagi, tapi Yunus lari dari Tuhan begitu. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain? Dan karena kan pasti Tuhan tahu ya. Orangnya pasti, oh ini kayaknya dia tidak mau kesini begitu, tapi kok tetap kekeh Yunus begitu, bukan lain begitu. Silakan.
0: Ya, baik Kak Linda. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain setelah Yunus yang berniat lari dari tugasnya dan pergi ke Tarsis dan bukan ke Niniwe? Kalau kita melihat, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa suruh lu nih, lu son mau atau usah, lu pilih mana kok? Sudah, kok lu bisa suruh, selalu lu pilih lari lah di tempat lain. Kenapa Tuhan tidak ganti orang sah? Kalau kita lihat dari versi manusia, sudah loh, lu siapa? Besur selalu lu kasih tugas dan tanggung jawab, lu mau nah sudah, ganti orang lain.
1: Masih sah. Banyak tahun lain.
0: Masih banyak orang lain orang yang lain. Lebih bisa daripada lu. Kalau kita melihat di sini, Tuhan tidak hanya peduli terhadap Niniwe saja, tetapi pada Yunus juga. Ada dua tugas di sini. Pemulihan terhadap Niniwe, tapi juga pemulihan terhadap Yunus. Jika Tuhan ganti Yunus, maka kita melihat bahwa Yunus akan berubah.
1: Iya.
0: Dia tetap keras hati. Dia tetap menganggap bahwa orang Niniwe itu dia musuh besar. Dan Tuhan tidak mau. Ini dia seorang nabi. Seorang nabi kok tidak punya belas kasihan dalam hatinya. Percuma dia jalankan tugas sebagai nabi, tetapi dalam hatinya dia lain. Tuhan ketong tahu bersama bahwa Tuhan tahu kedalaman isi hati kita. Masalah utama Yunus bukan sekedar tidak mau pergi pada saat itu, tetapi hatinya tidak selaras dengan hati Tuhan. Dia tidak suka kalau musuhnya Niniwe pada saat

0: itu diselamatkan. Yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa Tuhan sedang mengerjakan dua misi sekaligus. Menyelamatkan Niniwe dan menyadarkan Yunus. Panggilan Tuhan juga tidak bisa, kalau kita melihat Tuhan pemanggilan nih, son bisa di offer begitu saja. Sudah, Yunus son mau nah, beta cari orang lain. Son bisa di offer begitu saja. Karena kita melihat bahwa pada saat Tuhan mau menunjuk Yunus, dia sudah tahu ini orang nih, dia pun hati ini pasti keras. Karena mana kok dia harus pergi? Ini dia musuh besar nih. Musuh besar dari bangsa Israel, Niniwe. Beta mau lihat ini kira-kira dia jalan piko sonde. Kira-kira dia pergi dengan sesuai apa yang beta suruhin dia kok sonde, atau dia pun hati memang masih mengeras. Panggilan Tuhan tidak bisa di over begitu saja. Tuhan memilih Yunus karena ingin menyelamatkan hatinya. Tuhan lebih memilih memulihkan daripada mengganti. Tuhan tidak mengganti Yunus karena kita melihat bahwa Tuhan juga tidak mau kehilangan Yunus. Tuhan tidak mau orang yang dia pakai ini seorang nabi, dia punya hati masih beda dengan tugas dan tanggung jawab yang dia harus laksanakan pada saat itu. Menyelamatkan Niniwe, tetapi hatinya dia hati pilih lain.
1: Jadi maksudnya Tuhan tidak hanya menyelamatkan yang bangsa lain begitu ya, tapi juga menyelamatkan Yunus itu sendiri. Gitu.
0: Menyelamatkan hati Yunus karena dia bilang, daripada lu menjalani lu pun tugas dan tanggung jawab sebagai nabi nih, tapi lu sana punya kasih di dalam lu pun hati itu kan.
1: Ketika kita melaksanakan satu tugas itu berarti ada hal juga yang ingin Tuhan kerjakan begitu ya dalam kehidupan kita, pemulihan kita mungkin. Ya tadi dari yang sempat disampaikan dalam perenungan soal egonya, kadang-kadang namanya manusia ya, pasti kita juga punya ego. Apalagi mau ke orang yang mungkin tidak kita suka.
0: Musuh paling besar, kita membayangkan saja kalau kita harus pergi ke orang yang sangat tidak kita sukai
1: dan bicara tentang Tuhan begitu.
0: Bicara tentang Tuhan, bicara tentang kasih, pemulihan, sedangkan di dalam hatinya ketong sendiri ketong harus menjadi orang yang munafik. Tuhan sana mau begitu.
1: Pemulihan dua arah berarti jadinya ya.
0: Pemulihan dua arah untuk Niniwe dan juga orang yang ditugaskan oleh Tuhan ini sendiri.
1: Jadi ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa harus Yunus itu harus larinya tuh ke Tarsis?
0: Baik Kalinda, kenapa Tuhan Yunus ini memilih lari ke Tarsis? Tidak ke lain. Kalau kita melihat tempat dari Niniwe dan ke Tarsis ini, dia berbeda arah. Jadi Niniwe dia lari ke Tarsis ke tempat lain lagi.
1: Misalnya Niniwe-nya itu utara, berarti dia larinya itu ke selatan begitu.
0: Iya. Tuhan suruh pergi ke Oipura, ketong lari Pipenfui. Atau Tuhan suruh pergi ke Kupang Barat, kita lari ke Kupang Timur. Jadi dua arah yang berbeda. Yunus memilih jalan yang lebih nyaman menurut dia. Menurut dia pergi ke Niniwe itu sulit, berbahaya dan tidak enak. Ini karena dia nih sebentar kalau bepi Niniwe ini harus berhadapan dengan bepu musuh nih, bepu bangsa pemusuh nih. Pergi ke Tarsis jauh, walaupun jauh, tetapi aman dan dia merasa menurut dia itu terasa bebas. Peterson lakukan tugas yang berlawanan dengan bepu hati. Yunus memilih kenyamanan daripada ketaatan. Kalau kita melihat di sini, beta nyaman nih ke Tarsis nih, ke Niniwe jangan dulu. Ini di tempat yang beta pun musuh di sana nih, Tuhan. Kenapa beta harus pilih sana, Tuhan? Kalau kita melihat, Yunus lari ke Tarsis bukan karena dia tidak tahu arah. tapi karena hatinya tidak searah dengan Tuhan. Banyak orang bukan tidak dengar suara Tuhan, tetapi memilih arah lain karena tidak suka dengan jawaban nanti. Jadi Yunus lari ke Tarsis bukan karena dia itu son tahu arah. Dia tahu arah ini. Dia tahu arah Pininiwe. Mungkin kalau apa kita mendapat tugas, Tuhan suruh ke tempat sini, tapi katong pilih lain. Bukan katong son tahu itu arah yang katong tuju. Tetapi hatinya kita tidak searah dengan apa yang Tuhan mau kita jalani dalam kehidupan kita. Mungkin itu Kalinda.
1: Oke. Jadi lebih memilih hal yang membuat kita nyaman begitu ya.
0: Iya.
1: Memang, kenyataannya tuh seperti itu ya.
0: Kita lebih mencari, orang bilang cari aman dulu. Daripada kita harus jalani sesuatu yang hatinya kita beda dengan hati Tuhan, misinya kita beda dengan misinya Tuhan. Mungkin itu Kak Linda.
1: Iya, jadi memang kadang-kadang apa yang kita mau itu mungkin beda dengan apa yang Tuhan inginkan gitu.
0: Iya. Ya.
1: Dan kita tidak memilih untuk ikutnya maunya Tuhan, tapi kita
0: sekarang kita lebih memilih untuk ikut ketempung. Biar beta ikut beta mau sah, karena katong merasa ini beta yang nanti jalani kok. Kenapa Tuhan? Kadang katong masih bilang begini, Tuhan ini atur beta. Beta mau pi di mana nah, terserah beta. Padahal pada saat kita harus melihat, pada saat Tuhan memilih kita, memberikan tanggung jawab, Tuhan sudah tahu apa yang harus beta lakukan di dalam depun diri dan misi yang dijalani itu apa.
1: Baik. Ya, ini yang terakhir dan sederhana saja, ya, yang tentang tadi sempat dikatakan bahwa ternyata Tuhan kasih dari ceritanya Yunus, ini cerita yang kita dengar dari sekolah minggu bahkan ya, dari kecil gitu.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya tadi awalnya beta bilang ini cerita tentang Yunus bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi sangat familiar di telinga
1: sangat
0: kita.
1: Familiar, tapi ini kan lebih ke pendalamannya begitu ya. Ada kesempatan kedua, ada pemulihan untuk kita, dan pemulihan dua arah maksudnya, lalu bagaimana kita bisa mengikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita mau.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah ini yang terakhir, caranya cara sederhana saja gitu, cara sederhana saja untuk kita bisa apa ya, kalau mau dibilang ikut apa maunya Tuhan dengan jalan yang Tuhan sudah kasih, walaupun mungkin itu berat, sulit bagi kita. Seperti tadi, ini Yunus disuruh pergi ke bangsa yang musuhnya,
0: yang gitu. Musuh besar.
1: Kita kalau Tuhan suruh ke situ juga kita tidak mau gitu.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana kita bisa okay, Tuhan gitu.
0: Sederhananya. Cara sederhana kita untuk ikut apa maunya Tuhan. Kalau menurut saya cara paling sederhana adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. Kadang tugas seperti yang dijalani oleh Yunus ini, dia bertentangan dengan depung hati nurani diri sendiri.
1: Iya.
0: Berdamai dengan diri sendiri itu sesuatu yang sangat sulit. Melawan ketempung diri sendiri itu sesuatu yang sangat sulit. Kita melihat bahwa musuh terbesar di kehidupan kita itu adalah kita pun diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa melawan ketempung diri sendiri. Makanya kita bilang musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Sederhana untuk kita, kita tahu bahwa kalau Tuhan suruh apa itu, pasti itu adalah benar. Tetapi ketong masih berkelahi dengan ketong pun diri sendiri. Kadang-kadang ketong dengar Tuhan perintah ini, ketong dengar, tetapi ketempung hati itu berkata lain. Ketempung hati, ketong dengar Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, atau jalankan lu pun tugas ini, beta kasih lu untuk, ini suruh lu untuk mengasihi, ya, beta suruh lu untuk mengampuni. Ya, ketong dengar. Tapi ketong pun dalam hati masih menimbang-nimbang. Beta lakukan ini nih, kira-kira depung sebab akibat apa ya, depung untung rugi apa ya, dia punya plus minusnya apa ya. Kalau beta katong dengar, tapi di dalam hati yang katong ini masih banyak-banyak pertimbangan. Itu karena apa? Karena kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menaklukkan diri kita sendiri. Apa yang katong dengar, tetapi hatinya katong berkata lain. Sederhana buat kita, kalau kita, kalau katong bilang, beta bisa melawan beta pung mama, beta bisa melawan beta pung bapa, beta bisa melawan beta pung kakak, beta bisa melawan beta pung adik. Tetapi katong sendiri tidak bisa melawan katong pun diri sendiri. Musuh terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita kalau mau ikut apa yang Tuhan mau, kita kalahkan dulu diri kita, egonya kita, kita pung hati yang kita, apa yang masih bergulat di dalam hati kita, kita kalahkan itu dulu. Kita kalahkan dagingnya kita diri sendiri, baru kita pure menjalankan apa yang Tuhan mau. Karena kita yakin dan percaya bahwa semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, semua yang Tuhan ingin tugaskan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tuh pasti selalu yang baik. Karena Tuhan tidak pernah mau berencana sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita, diri kita ini, melawan ketempun diri sendiri, ini memang sesuatu yang sangat sulit sekali. Tuhan bilang mengampuni. Ketong dengar setiap hari, ketong pi di gereja. Tuhan bilang, ampunilah sesamamu. Ketong dengar. Tapi ketempun hati bilang, sabar dulu Kemarin lu nih ada bikin beta ini. Ya, aduh sabar dulu. Atau Tuhan bilang, lu pi di ini tempat lu melayani di ini tempat, iya beta dengar. Ma dalam katong pun hati, sabar dulu beta harus pi ini, beta harus kerja, beta pun tugas ini dulu baru beta pi. Kadang-kadang itu lawan katong harus bergulat dengan apa yang ada di dalam hatinya katong, itu yang membuat kita tuh selalu gagal dalam perencanaan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Oke. Mungkin itu kali ini.
1: Baik, terima kasih Bu Yayang. Dan ini jadi pertanyaan terakhir ya untuk sharing kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri Mutiara Pagi. Saya kembali memberikan kesempatan pada Bu Yayang untuk menyampaikan simpulannya dan akan menutup Mutiara Pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sebagai manusia memiliki hati yang masih menimbang-nimbang tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengingat di sini bahwa kalau kita mau melaksanakan apa yang sudah Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita, diri kita tuh harus betul, hati kita tuh harus benar-benar bersih. Karena hati yang bersih, pikiran yang bersih, semua tugas dan tanggung jawab yang akan Tuhan berikan kepada kita akan terselesaikan dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan susuruh apa, nah ketong jangan pernah banyak alasan dalam ketong pun kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dan sharing ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Bapa. Engkau kembali mengingatkan kepada kami ya Bapa untuk selalu setia terhadap panggilan-panggilan-Mu, setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah hati kami tidak menimbang-nimbang apa yang Engkau utarakan kepada kami. Biarkanlah hati kami selalu bersih dalam menerima tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pemulihan bukan hanya untuk orang lain, tapi pemulihan juga untuk kami dan hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Yalah ya Tuhan kami, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Ampuni dosa kami ya Tuhan, baik dosa yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami, terlebih hati kudusmu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Ampuni kami, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepadamu. Amin.
1: Terima kasih Ibu Yayang, selamat pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Andri Iskandar.

pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Andri Iskandar. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato dan program beasiswa gratis. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan dan Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi. Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun, sampai H-2 pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sepi dari pembeli sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 bisa ada pembeli sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang adalah Imade Astika Dharma kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi di Kota Kupang untuk acara dengar bareng siaran langsung bola dunia yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Imade Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Mola Lava dan Oipura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah KK mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat. Koordinator Minat dan Bakat Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Ricky Randi Ganakalong menjelaskan kolaborasi dalam wujud kesepakatan kerjasama yang ditandatangani bersama memiliki satu tujuan yang meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang khususnya di NTT pada umumnya. Menurut Ricky Randi, melalui kerjasama yang ada, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang akan melakukan praktek kerja lapangan dan menjadi guru tamu di SMK 4 Kupang. Ustadz Nur Salim Al-Faiz kepada RRI usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kot Areal 7 Osmok Kota Kupang menyampaikan bahwa Idul Adha adalah saatnya berbagi rezeki yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan. Bahkan menurut Ustadz Nur Salim, pada Idul Adha sepertiga dari berkah yang diperoleh dibagikan kepada fakir miskin dan sepertiganya untuk hadiah kepada keluarga atau sahabat kenalan. Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yusef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaah Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yusef Lede mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti
bukti nyata perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalani syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejati NTT. Kepada RRI, Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati NTT, Haryanto, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejati NTT menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati NTT. Nantinya, dari hasil penyembelian 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian didistribusikan secara merata kepada seluruh pegawai di lingkungan Kejati NTT, anggota forum wartawan, serta masyarakat yang berhak menerima. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 hingga 26 Mei 2026 di kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk Membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Ketimpangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTT dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan, akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya, ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan. Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative tahun ini menyalurkan sekitar 200 ekor sapi kurban di wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Kota Kupang. Public Relations Human Initiative Pusat Ade Lukman mengatakan program sebar kurban tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat tetapi juga memberdayakan peternak lokal. Human Initiative bekerja sama dengan peternak sapi di NTT dan sejumlah daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Pemerintah Nusa Tenggara Timur meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat Melki Joni Mengajak Belajar selama 90 menit mulai pukul 18 sampai 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor gubernur NTT Jumat 29 Mei 2026 menyampaikan tujuan penerapan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerisasi, dan karakter serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga. Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 Tahun 2026 Masehi di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayan Ari Wijana S. Putra MSI mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan memperkuat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
Kepala BB POM Kupang, Dr. Randus Semlapik APT MSC, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BB POM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Suasana pelabuhan ASDP Bolok setiap hari dipenuhi aktivitas penumpang, kendaraan, hingga para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari ramainya kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Salah satunya Mary, pedagang kopi dan makanan ringan yang telah berjualan di kawasan pelabuhan selama lebih dari 20 tahun. Bagi Mama Mary, penghasilan dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 5 orang anaknya. Ia mengaku, penghasilannya tidak menentu tergantung banyaknya kapal yang beroperasi setiap hari. Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 45 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari Kantor Gubernur NTT. Pembekalan KKN mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan Takso dengan tema pendidikan perempuan dalam era digital. Dalam sambutannya, Rektor UPG 1945, Uli Jonathan Riukao, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian dan pengabdian terhadap tridharma pendidikan. UPG 45 harus menjadi ruang lahirnya generasi muda yang kritis, kreatif, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 kan.

Iya, selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompiro 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini di rangkaian Kupang Pagi.

Ya, pendengar, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan dan layanan bagi lanjut usia di seluruh Indonesia. Komitmen ini ditegaskan ya pada puncak Hari Lanjut Usia Nasional 2026 di Kupang. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo menyampaikan pesan Menteri Sosial kepada peserta. Ia menekankan rasa hormat kepada lansia harus diwujudkan melalui program nyata. Dan Kementerian Sosial berkomitmen memperkuat perlindungan sosial bagi lansia dan layanan pendampingan akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ya, untuk peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ini kan diperingati secara nasional tanggal 29 Mei kemarin ya, 29 Mei. Dan puncak Hari Lanjut Usia Nasional 2026 ditandai dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh ribuan lansia. Kegiatan berlangsung di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk gigit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Cepat Su, nanti kotong terlambat. Acara ulang tahun sedikit lagi semua mulai nih.
1: Sabar, beta masih ame helm. Mari Su.
0: Ih, lu pake helm apa kok pun jelek le. Tak usah pake Su. Kotong Su bagaya begini le baru pake helm apa nih.
1: Weh, ini nih helm bagus ha. Helm SNI le. Jadi aman. Soalnya mau pake helm kok kena tilang. Jang bagaya. Karena keselamatan tuh lebih penting.
2: Aturan penggunaan helm telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakanlah helm yang berstandar nasional bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor.

0: Informasi terus dihadirkan untuk Anda pendengar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat memperkuat budaya menghormati dan melayani orang-orang lanjut usia. Ya, ajakan ini disampaikan pada puncak Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026 di Kupang. Pesan ini dibacakan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo mewakili Menteri Sosial. Dalam pesannya, Mensos mengatakan penghormatan terhadap lansia merupakan tanggung jawab bersama. Ya, menurut Mensos ya, keluarga, masyarakat, dan pemerintah itu harus hadir bagi para lansia. Komitmen ini penting untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga. Dan dikatakan bahwa Kupang itu menjadi saksi bahwa lanjut usia bukanlah akhir pengabdian. Opa Oma adalah sumber hikmah yang harus dihormati. Ya, jadi diingatkan ya supaya tidak ada lansia yang merasa sendiri. Kehadiran lingkungan yang peduli dinilai sangat penting bagi mereka. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda masih dari rri.co.id.
1: Dan menjadi pemandangan umum di Sumba. Pemandangan seperti itu dijumpai mulai dari pedesaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital meminta guru dan orang tua untuk aktif mendampingi anak di ruang digital. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkomdigi, Boni Bujianto, mengatakan pendampingan harus dilakukan mengingat informasi ancaman palsu atau hoax semakin masif di ruang digital. Selain itu, konten berbasis kecerdasan buatan atau AI ini terus berkembang, semakin sulit untuk dikenal. Menurutnya, dalam perkembangan teknologi digital saat ini, para guru, orang tua menjadi gerbang utama dalam memberikan pendampingan, dan ini bertujuan untuk melindungi anak dari ancaman hoax, scam digital, hingga informasi keahlian berbasis AI yang semakin marak di internet. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, pendengar Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa lebih dari sebagian anak Indonesia telah terpapar konten seksual melalui media sosial. Hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, predator digital hingga dilindungi internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alfrino Kautsar mengatakan masifnya pengembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan anak-anak saat beraktivitas di internet. Menurutnya, kelompok usia anak menjadi salah satu yang paling rentan terhadap berbagai risiko di ruang digital. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, Kepala BPSDM Kemkom Digi Boni Pujianto mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, paparan internet semakin menuntut adanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Regulasi ini disusun sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk anak-anak Indonesia. Ya, pendengar, ini informasi terakhir dan informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini terambil dari atau dikutip dari rri.co.id. Jadi kalau Anda mau baca lebih jelas, lebih lengkap, silakan berkunjung ke website resmi kami di rri.co.id. Beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani sambil kita menantikan siaran langsung misa pagi dari Gereja Santo Yosef Naikoten, Kota Kupang.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Iya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung Misa Pagi dari Gereja Santo Yosef Naikoten, Kota Kupang.
1: Kebesaran kasih Tuhan yang nampak dalam ketiga pribadi yang mengasihi dan mencintai kita sejak kekal sampai kekal. Bapa, sumber segala kehidupan, sumber segala cinta kasih, mengaruniakan kasihnya yang begitu besar kepada kita dalam diri Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kita, dan kasih Bapa dan Putra dinyatakan dalam Roh Kudus yang diutus untuk terus menyertai gereja dalam pesiaran hidupnya. Inilah misteri

iman kita dan kita akui itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita memasuki misteri suci ini dengan terlebih dahulu mengakui segala salah dan dosa kita agar kita pantas dan layak untuk merayakan misteri suci itu. Saya mengaku kita mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

0: dari pacaran. Orang Timor itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sakan. Ketika mau berperang itu nanti semua mewah atau
1: alat bapa yang kita
0: itu dikumpulkan.
1: Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami yang terpisah. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
2: Bacaan dari Kitab Tur. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana, dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah mengurniakan Putra-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putra-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikian.

para suster, frater, ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja sejagat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dogma mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan misteri iman yang hanya bisa diterima dengan iman. Dan inilah yang oleh gereja disebut depositum fidei, harta iman yang diwariskan turun-temurun sepanjang masa. Ajaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus memperkenalkan Allah sebagai Allah yang terbuka, Allah yang komunikatif, Allah yang ada perhatian kepada manusia, Allah yang melibatkan diri dalam seluruh kehidupan dan perjuangan hidup kita manusia, Allah yang pada hakikatnya adalah kasih, adalah cinta. Dengan kasih dan cintanya itu, Ia mengasihi, Ia mencintai kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang kita alami, yang kita temui dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dengan demikian, kita dapat mengerti bahwa ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, masing-masing mengasihi kita, masing-masing mencintai kita dengan cara yang khas. Dan yang terpenting, bahwa pada kesempatan perayaan ini, seluruh hati dan pikiran kita menyadari perihal apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan dikerjakan oleh ketiga pribadi itu bagi hidup kita. Ibu bapa, saudari saudara yang terkasih, bahwa Allah yang perhakikatnya adalah kasih sungguh nyata dialami manusia sepanjang sejarah hidupnya. Umat Israel dalam bacaan pertama sebagai umat pilihan Allah sering mengingkari kesetiaannya kepada Allah karena dosanya dan memilih untuk mencari penjamin hidup yang lain. Mereka memuja berhala, namun Allah tetap setia. Ia tetap menunjukkan siapa Dia sebenarnya. Ia bukan hakim, Ia pengasih dan penyayang. Atas dasar inilah Musa memohon agar umatnya diselamatkan, sekalipun mereka terus tidak setia pada janji Allah, sekalipun mereka mengingkari janji setia mereka kepadanya dan terus jatuh dalam dosa, tetapi Allah tetap mengasihi mereka karena Dia adalah kasih adanya. Kasih yang dialami umat Israel itu menjadi dasar penyatu untuk umat Allah perjanjian baru. Ada tiga macam ikatan yang mempersatukan umat yang tampak dalam pergaulan, yakni cinta kasih Allah Bapa sebagai sumbernya, rahmat yang diperoleh Putra karena misteri Paskahnya, dan persatuan cinta kasih Roh Kudus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus diawali dengan ungkapan ini: kasih karunia Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Itu berarti Allah yang satu hakikat dan tiga pribadi itu terus menyertai kita.
Ia menyertai kita dalam setiap peristiwa hidup. Umat Korintus mengalami kebaikan Allah itu dalam segala pertentangan dan perpecahan yang dialami. Allah yang maha baik itu hadir menyertai mereka dan memberi kepada mereka jalan keluar agar mereka kembali hidup dalam kerukunan, dalam kasih satu sama lain, sebagaimana Bapa dan Putra dan Roh Kudus mengasihi mereka. Misteri Tritunggal Maha Kudus bukan pertama-tama rumusan ajaran, melainkan panggilan dan perutusan. Kita dipanggil untuk masuk dalam kesatuan mendalam dengan hidup Allah sendiri, masuk dalam gerakan kasih Allah itu, masuk ke dalam kehidupan kita di dunia ini. Melalui Yesus, Allah mengundang kita untuk memasuki kesatuan yang mendalam dengannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, sebagaimana diwartakan Santo Yohanes dalam Injil yang kita dengar hari ini. Kita masuk dalam hidup ilahi, dalam kesatuan hidup dengan Allah sendiri. Yesus sang Sabda turun ke dunia menjadi manusia, tinggal di antara kita dan menunjukkan jalan bagaimana kita mesti saling mengasihi sehingga kita pantas dan layak menjadi putra dan putri Allah. Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dengan itu kita pantas untuk disebut putra dan putri Allah. Kita masuk dalam ikatan keilahian Tritunggal Maha Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan menyapa Yesus Tuhan dan menyapa Allah Bapa yang Maha Kasih. Kita masuk dalam keakraban yang sangat mendalam dengan Allah. Dalam pengalaman mistik para kudus, mereka menunjukkan kepada kita bagaimana perjumpaan, bagaimana persatuan dengan Allah itu.